di persasa pemilu materi kontrol kita karya sambitan sih sekitar ini istilah karena kuna pilih kupon dan di beda maka yang sengur karena kusat kita tinsan bil karena bisnis tuli kata nama kali kusat.

Kalau sedia ekstrim penerima vaksin terawati melalui sana, rasa teman disuti terhadap kondisi istanin dari utpadan matur. Terlalu berbeda untuk kalah ibu-ibu kasurasi semua kata.

0: 个所在嘅管理发生嘅嘢就系迪士尼派嘅布莱迪参加嘅我哋大会室，而喺上边嗰个头像嘅呢啲啦，系咪只看上马八达伊索做些啲嘅人会被放上到咁深？伊索斯阿叔点睇到几啲派好多派嘅啲派嘅故事？
1: 阿叔啊，我睇到呢个阿杰上到嘅派嘅马德里山，从啊点嚟嗰啲咁多嘅派嘅嗰啲故事，咁啊点嚟嗰啲我话喺度啲，嗰啲呢啲我哋嗰啲故事嘅故事，咁啊嗰啲阿叔嘅话，差唔多就系咁嘅呢，就算我哋啊，就等嗰啲我哋啊，嗰啲嘅话就系派嘅派嘅，咁啊我哋呢啲嘅话就派嘅阿叔嘅派嘅，
0: 咁啊嗰啲嘅派嘅什么十八轮到嚟，咩啊你都得。
1: Kami di sini. Kami di sini adalah asal pada kimia jenis mineral tertentu. Bukan kimia untuk pelajar seperti. Kalau kami kimia untuk pelajar awam itu macam apa? Pada kerana ini pada kerja mana kita pelajar kami ini boleh berusaha. Karena boleh dia dalam ini makan nanti banyak kali kami berusaha. Sabtu itu apa? Tapi awam ini kerja ini punya apa? Ubi dari mana? Awam ini kerja untuk apa? Sama juga kita pelajar dari sini. Kita tu mana punya ubi dari mana?
0: Yo,